0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

harus tahu. Gatal pada kulit sering menyebabkan rasa tidak nyaman. Saking tidak nyamannya, banyak orang yang gatal-gatal sampai susah tidur, stres, bahkan sampai rentan terkena infeksi karena kulitnya terus-menerus digaruk. Kulit gatal ini bisa disebabkan oleh banyak hal, ayo bunda. Penyebab gatal pada kulit umumnya dikarenakan digigit serangga, alergi, stres, penyakit ekstrim, dan masih banyak lagi. Untuk menghilangkan rasa gatal pada kulit akibat alergi, ayo bunda bisa mencoba beberapa cara. Seperti mengoleskan lidah buaya. Lidah buaya bisa menjadi obat kulit gatal alami. Gel alami ini bisa mengatasi gatal pada kulit, termasuk karena gigitan serangga ataupun iritasi. Selain bisa menghilangkan kulit yang gatal, lidah buaya juga bisa memberikan sensasi dingin yang nyaman untuk kulit bermasalah. Selain lidah buaya, mentol memiliki efek mendinginkan dan dapat membantu menghilangkan rasa sakit sampai gatal. Cara menggunakannya, tinggal oleskan minyak esensial mentol yang sudah diencerkan ke area gatal 2 kali sehari. Ayah bunda bisa melakukan ini setidaknya selama 2 minggu atau sampai rasa gatal perlahan menghilang.

0: saya Salma Ayala. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kita bertemu sebentar lagi.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.
1: Radio Mas FM.
2: Masih bingung menentukan kampus yang tepat untuk masa depanmu? Institut Teknologi Nasional Malang hadir sebagai kampus teknologi dan inovasi, serta dipercaya sebagai kampus swasta peraih Anugerah Kampus Unggulan 2026. Dengan pembelajaran berbasis industri, fasilitas modern, serta didukung dosen yang kompeten dan berpengalaman, ITN Malang berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk mencetak lulusan yang siap menjawab tantangan dunia kerja. ITN Malang menghadirkan 15 program studi jenjang sarjana, magister, dan doktor yang berfokus pada bidang teknik dan bisnis. Didukung berbagai center of excellence seperti smart grid dan IoT, manufacturing, building information modeling atau BIM, trading and business simulation, hingga metaverse and immersive technology, serta kesempatan magang di dunia industri. Dan yang tak kalah penting, kamu juga berkesempatan memperoleh sertifikasi nasional maupun internasional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kabar baiknya, saat ini masih tersedia 5 pilihan beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa saudara dan alumni, beasiswa bagi putra-putri guru, TNI, dan Polri, beasiswa bagi alumni SMA atau SMK nasional, serta program cashback 1,5 juta rupiah untuk jalur reguler. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan dirimu sekarang melalui pmb.itn.ac.id atau hubungi admin di 081-232-262-354. Institut Teknologi Nasional Malang, inspiring your future.
3: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak dalam perlindungan anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengar.

mendengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Ngiut dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: Bunda harus tahu.
1: Punya tubuh yang terlanjur bungkuk karena tidak menjaga postur setidaknya masih bisa diperbaiki dengan beberapa latihan kecil. Pastikan ayah bunda tidak mengulang kebiasaan bungkuk lagi ya. Biasakan duduk dengan posisi tegap. Jika lelah, lebih baik sandarkan punggung dengan posisi tegap. Lakukan peregangan 2-3 kali dalam seminggu dengan membungkukkan kepala ke bawah sejauh yang ayah bunda bisa. Perkuat otot leher dengan menekan dahi dengan telapak tangan dan tahan selama 6 detik dan ulangi 4 kali. Berbaring lurus dan angkat tubuh dengan kedua tangan di sisi tubuh, tekan otot pantat dan naikkan posisi dada sejauh yang ayah bunda bisa. Tahan posisi ini dalam beberapa detik dan kali.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas

0: Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.
1: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini, nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Ya, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh nggak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Jika selama ini Bunda mengira ketika haid harus menghindari olahraga, itu adalah hal yang kurang benar. Ternyata, nyeri haid bisa diredakan dengan olahraga ringan. Bunda bisa melakukan berbagai macam olahraga ringan, seperti berjalan kaki, yoga, atau bisa juga bersepeda ringan. Akan tetapi, jika Bunda merasa nyeri parah, maka tidak perlu dipaksakan ya. Mulai sekarang, Bunda bisa melakukan olahraga ringan dengan rutin ya.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day. Skies are crying.

saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau udah ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah apa, kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan, karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik, entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu, itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu, dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh, ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya, dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: bulan dan bintang gak akan pernah mungkin bisa bersatu. Dan aku yakin hanya cinta yang bisa menyatukan kita.
1: Akulah mataharimu. Akulah cintamu.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Mas, cerita tentang apa?
1: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Jadi ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak. Tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
3: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
4: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
3: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongeng.
5: Ayo bunda, bayangin deh. Kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Anda harus tahu.
1: Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian, barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.
0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
3: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
2: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Rondo ingat perjanjiannya dengan sama Kasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
3: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
2: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
4: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
2: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
4: Hei, jangan lari.
2: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Yang melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
4: Apa ini? Tolong aku! Tolong! Tidak!
2: Akhirnya, raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang bertemu Mbok Rondo.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: urap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Skota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
3: Tapi kok kebesaran sih?
2: Seorang gadis kecil kecewa.
3: Aduh, aku tidak bisa melihat.
2: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi sencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
4: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tuned di Radio Mas FM.
5: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
6: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
5: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu, ungkap si gadis kecil.
2: Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

Bunda harus tahu. Berhijab tidak akan menjadi penghalang Bunda untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk olahraga, baik sebagai hobi maupun sebagai rutinitas sehari-hari, ayo Bunda ya. Karena memang olahraga itu punya banyak sekali manfaat bagi fisik dan juga bugar. Mulai dari bersepeda, lari pagi sebelum bekerja, atau mengikuti les Zumba, semuanya itu sangat baik untuk kesehatan. Pakaian yang digunakan saat berolahraga itu juga harus diperhatikan kenyamanannya ya Bunda ya. Jadi, agar Bunda tetap nyaman memakai hijab saat olahraga, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, Bunda bisa menggunakan hijab instan, juga tidak membutuhkan tambahan peniti ataupun jarum dan lebih cepat digunakan, ayo Bunda. Tentunya memberikan efek lebih leluasa dalam menggerakkan kepala secara maksimal. Jilbab sport umumnya menggunakan bahan spandek yang lembut dan nyaman untuk Bunda menggunakan olahraga. Kalau hijab instan masih kurang nyaman untuk Bunda, cobalah menggunakan turban. Jangan takut tidak terlihat stylish, ayo Bunda ya. Bunda juga bisa tetap terlihat bergaya dengan menggunakan hijab gaya turban. Pilih turban dengan bahan kaos agar tidak terasa panas saat berlari. Model hijab ini paling banyak dipilih oleh wanita berhijab untuk berolahraga karena simpel dan mudah dikenakan.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Weekend lu gak kemana-mana? Tenang ya bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang Ayah Bunda. Daniel tadi mau bilang sore ya, karena juga biasanya kan Daniel kalau misalkan siaran kan tiap sore ya, dari Senin sampai Jumat. Tapi hari ini spesial karena kita akan bersama-sama talk show gitu. Liburan seru bersama Jatim Park 3 dan Tanusino Ombatsuri di The Legend Star Park Jatim Ayah Bunda. Dan tentunya kalau misalkan udah ada talk show gitu ya Bunda, jangan kemana-mana, stay tune terus di Radio Mas FM Malang, karena nanti dari jam 2 sampai jam 3 kita akan ngekupas tuntas nih ya Bunda tentang Jatim Park 3, kira-kira promonya ada apa aja dan juga tentang event yang akan berlangsung. Nah, jadi buat ya Bunda, jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM setelah lagu yang satu ini dari Glenn Fredly, Kisah Romantis.

0: Halo ya Bunda, kembali lagi bersama Daniel ya tentunya di Radio Mas FM Malang Special Talk Show bersama Jatim Park 3 dan juga terkait event yang sedang berlangsung ya, akan berlangsung di The Legend Star Park yaitu Tanoshino Omatsuri. Dan kalau ngomong-ngomong tentang hari Sabtu gitu, pasti gak afdol kalau misalkan kita gak jalan-jalan. Nah, jadi hari ini jalan-jalannya ditemenin Daniel aja ya Bunda ya, sambil siaran gitu. Tentunya di siang hari ini ya, ada dua pembicara spesial kita. Ada Kak Devina selaku SPV Marketing Jawa Timur Park 3. Halo Kak Devina, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini dari Jatim Park 3?
1: Kabarnya hari ini mantap.
0: Wah, mantap sekali ya Kak ya. Dan juga selain ada Kak Devina ya, di sini juga ada Kak Karisma Putra selaku Ketua Pelaksana Tanoshino Omatsuri. Halo Kak, selamat sore.
2: Halo Kak Daniel, selamat sore.
0: Oke, gimana nih tadi kabarnya Kak Devina, kan udah mantap banget gitu. Kalau misalkan Kak Karisma gimana nih Kak?
2: Serupol.
0: Serupol ya. Jadi masing-masing ada satu kata gitu ya, gembira, asik, serupol. Oke. Dan tentunya hari ini karena kita sudah kedatangan ya Ayah Bunda ya, dari Jawa Timur Park 3 ya Bunda. Nah, tentunya kita pengen tahu dong Kak, sebelumnya Jatim Park 3 itu ada di mana sih gitu ya? Mungkin buat Ayah Bunda yang mungkin lagi dengerin ini, mereka lagi jalan-jalan dari Surabaya ke Malang gitu, mungkin boleh dong Kak di-spill alamatnya atau mungkin ancar-ancarnya gitu.
1: Jatim Park 3 itu ada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 144. Itu kalau misalnya dari arah Surabaya ya. Nah, itu dia pinggir jalan banget. Nanti ada kosternya gede di depan.
0: Oke.
1: Okay. Kosternya jadi, baru soalnya.
0: Oh, baru
1: ya, belum pernah ke situ ya.
0: Oke, oke. Ini menarik banget nih ya, posternya habis diganti ya, yang di tengah-tengah itu ya kayak.
1: Iya, yeah. Yang gede itu udah di situ.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Nah, itu ya Bunda ya. Jadi kalau misalkan ya Bunda weekend-nya gitu bingung mau ngapain, mending langsung ke sana aja sekarang gitu. Karena kalau misalkan kita lihat gitu ya di Jawa Timur Park 3, itu dia open sampai close-nya itu di jam berapa, Kak?
1: Kalau di hari Senin sampai Kamis, weekday itu kita bukanya jam 10 sampai jam 8 malam.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di hari Jumat, Sabtu, Minggu, weekend, kita bukanya jam 10 sampai jam 9 malam.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Tapi nanti kalau yang main ke Dino Park sama Legend Stars itu dia bukanya jam 10 sampai jam 6. 7 jam tiap 7 hari, sore, cuma nanti pintu masuknya terakhir jam 6. Yang sampai malam yang area mall, Kak.
0: Oke, jadi memang kita bisa ya ngabisin waktu seharian gitu ya. Dari awalnya kita mungkin ke Dino, kemudian ke The Legend, sampai ke yang lainnya juga gitu ya.
1: Iya, bisa banget.
0: Oke, boleh dong Kak, di sana tuh di spill ada berapa wahana dan juga mungkin terkait perbedaan antara wahananya apa aja gitu.
1: Kalau di Jatim Park 3, kita punya 5 wahana utama sih Kak.
0: Oke.
1: Ada dari Dino Park, ikonik kita kan Dino Park ya, di situ kita bisa menikmati suasana seperti zaman dahulu kala.
2: Zaman purba.
1: Zaman purba tapi udah ada mainannya.
0: Betul.
1: Oke, okay, gitu. Okay, jadi kalau segmennya memang keluarga itu cocok banget ke Dino Park sih. Okay. Areanya juga cukup luas, sekitar 2 sampai 3 jam kalau misalnya keliling di situ.
0: Wow. Gitu. Jadi ibu-ibu juga bisa kayak ke sana ya?
1: Ibu-ibu bisa. Permainannya bisa kok dinaikin sama ibu-ibu. Jadi kita memang kalau segmennya di Jatim Park 3 itu permainannya tidak terlalu ekstrim.
0: Oh,
1: ada sih yang ekstrim cuman nggak sebanyak di Jatim Park 1 kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke family friendly.
0: Asik. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bisa diajak langsung.
1: Bisa, nah, bisa banget. Okay. Terus yang kedua kita punya Legend Star ini yang habis ini ada event ya.
0: Nah,
1: di Legend Star ini areanya juga cukup luas sih. Kita cuman temanya memang wahananya selfie-selfie kita ada 1000 spot foto.
0: Iya, oh, oke, okay, oke. Okay. Ada patung love-nya gitu enggak?
2: Ada.
1: Ada. Ada. Siapa yang ketemu sama BTS loh.
0: Wow.
1: Ada. Kayak gitu. Jadi di situ memang konsepnya kita wahana selfie, terus kita ada landmark negara-negara gitu sih, Kak. Jadi kayak keliling dunia. Nah, tuh. Jadi kayak keliling dunia tapi enggak naik pesawat.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Cukup jalan kaki aja.
1: Cukup jalan kaki aja.
0: Terus
1: ada Millennial Glow Garden. Nah, ini buat yang wahananya suka dari sore ke malam, ini bagus banget kalau misalnya masuk ke Millennial. Karena di situ kita wahana selfie, terus kita pakai teknologi lampu-lampu kayak gitu.
0: Wow, lucu ya, kayak di dunia lain gitu ya kayak.
2: Betul.
0: Oke, oke. Jadi kita bisa di langit gitu
1: ya,
0: gak sih?
1: Iya, jadi bagus-bagus banget di situ buat foto-foto.
0: Oke.
1: Apalagi buat itu ya, konten-konten IG, TikTok.
2: Wah, cocok banget buat Millennial Gen Z.
1: Iya, Millennial Gen Z sekarang.
0: Lalu posting langsung viral gitu ya.
1: Kayak gitu. Terus ada museum musik dunia. Nah, ini buat yang suka-suka musik, itu cocok banget tuh ke situ karena kita punya lebih dari ratus apa ya, lebih dari puluhan ini ya jenis ini, ya, alat musiknya, alat musik, tuh kita dari iya, seluruh dunia,
2: seluruh ada dunia.
0: Pak. Oh, dari Indonesia sampai Amerika.
1: Iya, oh, sampai betul. Afrika ada. Juga ada.
0: Wow, oke, unik ya, keren sekali.
1: Iya, pokoknya semuanya ada di situ, sama ada patung-patungnya juga sih. Cuman kalau di museum musik itu patungnya penyanyi. Oh. Kalau yang di Legend Star tadi kan kayak tokoh-tokoh dunia.
0: Oke, oke, oke. Musisi gitu ya, Kak.
1: Iya, betul. Oke. Okay. Terus ada yang tadi itu Funtech Plaza. Funtech Plaza ini buat anak-anak sih. Oh, recommended banget.
0: Apa gitu ya.
1: Iya. Itu di situ banyak-banyak permainan pakai sensor sih, Kak.
0: Oh, gitu. Lucu ya, asik ya. Aku masih cocok enggak sih Kak kalau mainan kayak gitu
2: masih,
0: tuh?
2: Masih bisa.
0: Ya. Oke, okay, berarti ini bisa buat ide buat ngedate juga sama pasangan.
1: Nah, cocok banget.
0: Oh,
1: kalau okay, pengen main-main
2: holiday ya.
1: Holiday. Terus di area mall tuh masih banyak banget, Kak. Terus kita kan, tapi kalau masuknya jangan khawatir, kalau masuk ke Jatim Park 3 jalan-jalan aja tuh gratis. Kita enggak ada tiket masuk.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Baru kalau mau ke wahananya baru bayar kayak gitu.
2: Oke. Okay. Jadi bisa disesuaikan dengan
1: dan
2: ini
1: budgetnya
2: ya, dompet
1: sih,
2: atau budgetnya
1: itu
2: ya.
1: Lebih bisa ekonomis.
0: Iya, yeah, I see. Karena juga kita enggak harus milih semua wahana
1: betul,
0: ya.
1: Iya, betul banget.
0: Oh, gitu.
1: Harganya start dari 30 ribuan.
0: Wow, murah sekali ya, start dari 30.000 kita bisa menikmati jalan-jalan main-main di sana sama keluarga.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Selain itu kalau misalkan di sana fasilitasnya ada apa aja sih, Kak? Kayak misalkan food court, kemudian musola gitu-gitu ada enggak sih sebenarnya?
1: Oh, lengkap sih kalau fasilitas umumnya kita lengkap. Musola ada, terus ini ya biasanya ditanyakan paling sering tuh tempat buat ibu anak gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, nah, itu kita ada menyusui, banyak ya, banget itu spotnya ada semua. Di semua tempat ada.
0: Di semua wahana ada.
1: Ada
2: di semua wahana.
1: Musala juga di semua wahana ada kita siapin. Masjid ada satu sih, kalau masjid cuma satu di area parkir aja. Kalau musalanya di semua wahana ada.
0: Oke. Okay. Jadi buat ayah bunda memang enggak perlu ketakutan ya, kayak aduh toiletnya jauh nih, jompo gitu
1: banyak
0: ya,
1: enggak bisa gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan paginya kan kita udah jalan-jalan gitu ya ke Dino gitu ya, ke The Legend. Nah, apakah kita bisa juga kalau misalkan kita pengen lanjut ke Glow Garden atau mungkin ada wahana lain lagi nih yang buka sampai malam gitu, Kak?
1: Yang buka sampai malam ya Millennial sama yang area Dino Mall itu sampai malam semua sih, Kak. Sama ada satu lagi yang Carnival yang ada posternya tadi itu juga sampai malam.
2: Itu yang paling baru dari Jawa Timur Park 3.
1: Carnival. Itu sama juga sih, Kak, sistemnya kayak masuk aja itu gratis. Nanti kalau mau mainan aja baru langsung di situ mulai dari Rp5.000.
0: Oh iya.
1: Kayak gitu.
0: Carnival tuh yang viral tuh enggak sih, Kak, yang kayak pasar malam di depan ya,
1: kan? Ya, betul.
0: Oke.
1: Nah, itu kita ada perubahan jam sih, Kak, per 1 Agustus ini. Nanti kalau hari Senin sampai Kamis kita bukanya dari jam 14.00 sampai 21.00. Okay. Jam 2 sampai jam 9 malam. Kalau weekend cuma Sabtu Minggu itu kita buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi memang Jatim Park 3 ini menawarkan liburan hemat yang efisien dan seru juga pastinya ya.
1: Iya dong.
2: Bakalan sehari penuh buat
1: sehari penuh mau di situ bisa. Liburan.
0: Bisa banget ya. Oke, nah buat ayah bunda ya, jadi bisa dicatat nih sekali lagi ya, kalau misalnya ayah bunda pengen liburan seru, hemat bersama keluarga, Jatim Park 3 aja solusinya ya bunda.
2: Betul.
0: Oke. Nah, dan tentunya bunda jangan kemana-mana ya, karena sekali lagi kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait Jatim Park 3 dan juga terkait event yang akan berlangsung ini, yaitu event anime yang benar-benar viral di tahun 2024 kemarin ya, Kak ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, dan di tahun ini menyelenggarakan lagi ayah bunda. Nah, buat ayah bunda pengen tanya gitu ya, langsung aja kirim gabungan ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jadi buat ayah bunda jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Mau dengerin lagu-lagu ini?

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dairy Wings Food.

0: ayah bunda. Weekend ini masih ditemenin bareng Daniel ya tentunya di Special Talk Show Liburan Seru bersama Citibar 3 dan juga Tanoshino Omatsuri di The Legend Star gitu. Tadi Daniel tuh sempat bingung bacanya gitu ya bunda ya, apakah harus ke Jepang-Jepangan gitu ya. Ternyata memang bacanya adalah Tanoshino Omatsuri ya kak.
1: Iya, Tanoshino Omatsuri.
0: Artinya apa sih kak ini kak?
1: Artinya festival yang menyenangkan.
0: Festival yang menyenangkan, yeah. Oke. Jadi emang kebayang ya ayah bunda ya dan juga mungkin teman-temanku gitu yang kita Gen Z gitu ya, semenyenangkan apa nantinya ketika kita cosplay di Tanoshino Omatsuri ini. Dan sebelum kita mungkin tahu gitu eventnya lebih lanjut lagi panjang kali lebar kali tinggi, kita boleh dong kak di-spill dulu ini tuh sebenarnya event apa dan nanti rangkaiannya ada apa aja kak gitu.
1: Oke, jadi untuk Tanoshino Omatsuri ini adalah Japanese Festival Culture gitu ya.
0: Oh, culture.
1: Jadi, iya. Okay. Jadi festival budaya Jepang.
0: Oh.
1: Cuman kita lebih mengangkat di budaya cosplay-nya.
0: Budaya cosplay.
1: Iya.
0: I see. Jadi memang kita cosplay apapun aja asalkan kita dari untuk kostumnya Jepang gitu, kayak itu diperkenankan.
1: Iya, diperkenankan. Okay. Tidak hanya Jepang aja sih, Kak. Jadi bebas untuk cosplay-nya itu bisa pakai karakter superhero.
0: Oh, Doraemon gitu boleh ya?
1: Boleh.
0: I see, lucu.
1: Jadi enggak harus dari karakter anime aja. Jadi bebas, okay, lebih ke general.
0: Oh, I see. Dan itu dibuka untuk umum, Kak?
1: Dibuka untuk umum.
0: Untuk eventnya kapan sih, Kak?
1: Untuk eventnya hari Minggu tanggal 16 Agustus.
0: Hari Minggu tanggal 16 Agustus.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, buat kalau misalkan ayah bunda ini kan special event gitu ya, Kak ya. Apakah kita membeli tiket seperti biasanya atau ada tambahan lagi atau bagaimana nih?
1: Nah, jadi untuk khusus ya untuk para cosplayer nih yang datang di event Tanoshino Omatsuri itu bakalan ada promo diskon buy one get one.
0: Buy one get one.
1: Jadi cukup beli tiket masuk satu sudah bisa masuk untuk dua orang.
0: Oh,
1: gitu. Tapi okay, dengan syarat mereka bercosplay lengkap.
0: Jadi nggak ada tuh ya di sana baru prepare dulu
1: bisa,
0: gitu ya?
1: Bisa juga, boleh.
0: Oh, yang penting mereka cosplay.
1: Iya, jadi sebelum masuk ke venue ke dalam The Legend Star Spark itu mereka harus bercosplay dulu baru dapat promo diskonnya,
0: get one-nya. Oke, jadi memang ini kan cosplay terbesar ya yang ada di

0: Malang ya, karena kemarin di tahun 2024 ada berapa orang nih Kak yang ikutan cosplay?
1: Sekitar 800 untuk di 2024.
0: Wow, sekitar 800 ya. Berarti memang buat ayah bunda yang suka Jepangan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bisa banget buat ikutan gitu. Jadi memang enggak cuma anak-anak muda ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dari adik-adiknya.
0: Oh iya.
1: Sampai yang ke bapak-bapak kayaknya juga banyak.
0: Oh, berarti memang pengalaman tahun kemarin di 2024 itu ada yang keluarga gitu, mereka ada. Juga cosplay gitu ada?
1: Ada, satu keluarga yang tahun kemarin tuh ada satu keluarga yang datang buat cosplay aja.
0: Wow, itu ya ayah bunda ya, bisa dicatat. Jadi memang ayah bunda gak usah ragu-ragu gitu ya. Kayak takutnya aku keluarga sendirian nih, karena memang liburannya adalah liburan keluarga, seru banget. Ayah bunda bisa cosplay bersama anak-anak yang kecil-kecil juga bisa ya Kak ya. Oke, kalau boleh tahu nih ya Kak Karisma, di sana itu rangkaiannya ada apa aja sih ke acaranya? Jadi, boleh nggak di-spill dikit-dikit gitu?
1: Jadi untuk serangkaian acaranya kita akan ada ini, ada performer dari dance cover ya, dari seperti kayak idol-idol gitu.
0: I see, lucu ya.
1: Selain itu nanti ada performer dari juri-juri dan cosplayer kita yang ini ya, guest star yang kita undang buat memeriahkan acara. Sama akan ada mini games yang tentunya kita akan banyak banget buat bagi-bagi hadiah. Selain itu kita juga ada bazar.
0: Ada bazar.
1: Ada bazarnya juga.
0: Oke. Jadi memang buat ayah bunda gitu yang pengen sambil jajan-jajan gitu di sana bisa.
1: Bisa banget.
0: Berarti kita nggak perlu keluar dari The Legend Star-nya, tapi di dalamnya juga
1: betul,
0: ada.
1: Betul. Sudah paket lengkap pokoknya.
0: Oke. Jadi emang liburan seharian itu dibuka dari jam berapa nih Kak?
1: Untuk open gate-nya kita nanti dibuka jam 10.
0: Jam 10. Berarti pagi. Memang seperti jam buka biasanya ya Kak ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah kalau misalkan untuk pengunjung kira-kira dikenakan tiket khusus nggak Kak? Kalau misalkan kita cuma pengen lihat eventnya ini gitu, atau dengan menggunakan tiket The Legend Star Park itu kita bisa untuk masuk?
1: Ya betul.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu?
1: Untuk pengunjung umum kalau ini ya mau masuk aja, mau lihat itu cukup beli tiket masuk The Legend Star Park.
0: Oke. Jadi kita nggak perlu beli tiket-tiket buat nontonnya lagi ya?
1: Betul. Sudah include sebenarnya di tiket masuknya The Legend Star Park untuk Tanoshino Matsuri-nya.
0: Oke. Jadi memang kalau misalkan ayah bunda nih ya, kan kemarin kan kalau misalkan The Legend Star Park nih kan kita bisa foto sama belahan dunia manapun, tokoh-tokoh penting. Nantinya ditambah cosplayer juga bisa gitu
1: bisa,
0: ya Kak ya.
1: Bisa banget.
0: Oke. Nah kalau misalkan boleh tahu lagi nih ya Kak ya, terkait eventnya ini, nah kira-kira untuk rangkaian acaranya itu kan dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah seharian full kita bakalan di sana atau gimana nih Kak?
1: Iya betul, kita bakalan seharian full di acara itu. Mulai dari seperti jam operasional ya. Kita jam operasional jam 10 sampai jam 8 malam. Jadi full itu acara.
0: Oke. Jadi memang kita datang jam berapapun kita gak akan telat ya buat ayah bunda ya Kak ya. Oke. Dan kemudian kalau misalkan ada yang tanya nih Kak ya, mungkin mereka cosplay gitu. Nah kira-kira cosplay mereka itu juga ternyata dinilai gitu ya.
1: Iya betul. Karena kita ada satu kategori itu namanya cosstreet.
0: Apa itu Kak?
1: Cosplay ini yang di jalan. Jadi mereka yang tidak ikut kompetisi cosplay walk yang mereka catwalk itu ya, itu jadi akan ada beberapa juri yang keliling untuk mencari kandidat pemenang dari cosstreet itu.
0: Oke. Ada nggak sih Kak, boleh nggak di-spill mungkin ya buat kakak-kakak yang lagi dengerin ini, kriterianya apa aja sih Kak gitu?
1: Oke, yang pasti ini ya dari pendalaman karakter yang di cosplaykan ya.
0: Oke.
1: Selain itu dari make up. Terus dari kostum yang dipakai juga seperti itu.
0: Oke, jadi memang cuman kostumnya aja, wajahnya juga. Dan kita juga harus pura-pura jadi mereka.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Ekspresif.
0: Yeah,
1: sesuai karakter yang di cosplaykan.
0: Oke. Nah, jadi memang di sana itu ayah bunda ya, ada event yang namanya cosplay competition dan juga nantinya ada catwalknya juga gitu ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang ternyata ketika kita ikut event ini banyak banget yang disuguhkan di dalam.
1: Betul.
0: Oke. Nah, dan tentunya ayah bunda, event ini memang sangat menarik sekali karena memang ini ada di tanggal 16 Agustus gitu ya. Jadi memang di hari Minggu. Jadi ada kesempatan buat ayah bunda untuk ikutan di weekend gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen ikut eventnya, ikut cosplay gitu ya Kak ya, kira-kira ada gak sih pendaftaran yang mungkin kita harus daftar gitu? Mungkin bisa kita cek di Instagramnya mana nih?
1: Kalau untuk ini ya, pendaftaran yang di Cosplay World Competition itu nanti kita buka sampai hari H. Karena untuk pendaftaran online sudah kita tutup per kemarin terakhir.
0: Karena memang sudah banyak banget ya Kak ya.
1: Jadi okay. kita buka yang untuk on the spot itu sampai jam 2 siang di hari H tanggal 16 itu.
0: Oke. Dan untuk on the spot itu juga terbatas kah sifatnya?
1: Ya, terbatas.
0: Oke. Jadi memang buat ayah bunda nih ya yang suka cosplay gitu dan juga pengen ikutan, langsung aja datang ke sana nanti di jam 10 tet biar enggak ketinggalan dan biar enggak kehabisan gitu ya, Kak ya. Oke. Dan kalau misalkan kita pengen kepoin Instagramnya lebih lanjut terkait mungkin di sana ada acara apa aja, kita bisa follow Instagram mana nih, Kak?
1: Bisa langsung di follow di @tanusinoomatsuri atau di The Legend Star Spa.
0: Oke, ayah bunda. Nah, bisa dicatat ya ayah bunda ya untuk liburan seru dan juga pertunjukan budaya. Kak, kalau boleh tahu nih ya, di budaya Jepang yang nantinya mungkin diangkat sama The Legend Star Park itu ada apa aja? Apakah beragam budaya Jepang dimasukkan ke sana apa gimana nih?
1: Ini ya, karena memang kalau di Tanoshino Matsuri kita memang lebih fokusnya di cosplay-nya sih.
0: Oke.
1: Lebih cosplay-nya sama ini, pasar makanan Jepang.
0: Oh, jadi makanannya Jepangan semua.
1: Iya, Jepangan semua.
0: Oh, jadi cilok-cilok itu enggak ya, Kak ya?
1: Cilok versi Jepang tapi ya.
0: Takoyaki.
1: Betul.
0: Oke. Jadi memang kalau misalnya Bunda suka gitu ya makanan-makanan Jepang, bisa banget huntingnya di sini sekalian ikut event cosplay, bisa banget.
1: Betul.
0: Oke, jadi memang ternyata bisa banget ayah bunda yang eksplor seharian di sana dari jam 10 sampai jam 8 malam. Oke, dan buat ayah bunda nih ya, nantinya di segmen terakhir kita masih buka sesi pertanyaan. Jadi buat ayah bunda yang pengen tanya gitu bisa langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malanjan kemana-mana. Dan tetap selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Hai Ayah Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: keluarga Anda. Dan Bunda, mumpung ini kan sekarang masih sekitar jam 2 lebih gitu ya, jadi masih ada waktu kalau misalnya Bunda pengen jalan-jalan ke Jatim Park 3 bisa banget ya Bunda, karena nanti standby sampai malam jam 10 ya paling malamnya ya Kak ya.
1: Karnival.
0: Oke. Nah, dan sudah ada ini dua gabungan pertanyaan Kak di hari ini. Pertama dari Bunda Lydia, Bu Lydia. Kak, boleh dong diinfoin promo Agustusan untuk di Jatim Park 3-nya. Silahkan.
1: Nah, ini kalau buat promo di bulan Agustus ini tuh kita ada dua kali promosi untuk pembelian online-nya lewat website kita di www.jtp.id. Nah, nanti tuh ada di tanggal 11-17 itu kita ada diskon 10% untuk ke Legend Star, terus ada Museum Musik, Pantech Plaza, dan Millennial Blue Garden. Jadi nanti kalau misalnya mau nonton Thanosi itu cari diskon-diskon, nah itu bisa beli di tanggal itu.
0: Di website kan?
1: Di website, kita ada diskon 10%. Nah terus untuk yang Dino Park, itu ada diskonnya di tanggal 15-17, itu sama sih diskonnya 10% juga di website kita. Nah, untuk pembelian di jangka waktu itu, nanti tiketnya tuh bisa digunakan sampai tanggal 30 September. Kayak gitu. Jadi yang punya kunjungan kalian mungkin ini
2: masih merencanakan
1: ada rencana kunjungan di bulan September tuh masih bisa banget beli di tanggal itu kayak gitu sih, dapat diskon 10%. Terus di Agustus ini kita juga punya event-event internal ya di dalamnya Jatim Park. Jadi nanti pasti seru kalau Agustus ini main ke Jatim Park. Jadi tiap park ini kita ada kayak fun game gitu kan.
2: Ada challenge.
1: Ada challenge gitu. Okay. Di Dino Park itu ada lari bersama Dino.
2: Wow. Nah, kita juga bakal bagi-bagi hadiah.
0: Ada bagi-bagi hadiahnya
1: juga. Iya, nanti bisa dapat ada voucher gratis masuk juga kayak gitu. Jadi seru banget. Terus kita ada pokoknya tiap park ada ini deh, ada game-gamenya
0: seru-seru masing-masing ya kayaknya. Dan itu spesial hanya di Agustus saja.
1: Betul, hanya di Agustus aja. Kita menyemarakan kemerdekaan
0: Indonesia. Oke. Jadi spesial di bulan Agustusnya ya Bunda, ternyata banyak banget ya promonya ya di Jatim Park 3 ini. Jadi ya Bunda jangan khawatir gitu, langsung aja kepoin Instagramnya nih Kak, di mana nih?
1: Instagramnya di Jawa Timur Park 3. Di Jawa Timur Park, Jawa Timur Park juga bisa dikepoin di situ juga.
0: Jadi memang beli tiket di website ataupun juga Ayah Bunda pengen tahu promonya bisa dicek di situ aja ya.
1: Iya, betul banget.
0: Dan selanjutnya ini ada Kak Zara mungkin nih, atau mungkin Bunda Zara gitu. Kak, boleh enggak tanya dan juga infokan terkait acaranya nanti, randangnya ada apa saja dan bagaimana cara daftarnya jika ingin jadi cosplayer. Nah, gimana nih Kak?
2: Karena ini ya, untuk randonnya kita mulai jam 10 sampai jam 7 ya, karena bakalan kita untuk performanya kita banyak banget.

0: mulai dari idol dance cover itu, terus ada grup vokal juga.
1: Oke. Okay.
0: Terus bakalan ada guest star cosplay itu yang banyak banget. Terus ada DJ-nya juga.
1: Oh, jadi party kalau untuk, kita ya di sana ya.
0: Party,
1: wow.
0: Di closing okay. Partinya. Jadi untuk ayah bunda yang kepo banget untuk siapa aja sih yang bakalan ngisi acara di Tanoshi Omatsuri, bisa langsung aja dicek di Instagram kami ya di @tanoshinoomatsuri.
1: Oke. Gitu. Karena memang juga udah ada enggak sih Kak spill-spill gitu ya guest star kita cosplay-nya siapa?
0: Sudah di spill di Instagram.
1: Oh, sudah
0: di-up. Oke. Yang lagi paling happening itu yang dari Kota Cirebon ya.
1: Oh, jauh-jauh dari Cirebon ke Malang, ke Batu.
0: Iya, itu namanya Kak Miu Chiori.
1: Oh,
0: iya, nama panggungnya.
1: Oke,
0: iya.
1: Chiori. Jadi memang buat teman-teman cosplayer se-Malang dan juga Batu, atau mungkin enggak harus dari Malang atau Batu ya, dari Surabaya, yeah, dari Gresik, dari mana aja bisa untuk datang ke sini. Karena memang ini eventnya itu nasional ya, Kak ya. Skalanya kayaknya banyak banget yang datang dari mana aja ya.
0: Bebas okay, ya. Okay.
1: Bebas ya.
0: Jadi dari mungkin kota mana aja bisa langsung datang ke Kota Batu, ke Jawa Timur Pak 3.
1: Oke. Nah, itu ya bisa dicatat ya untuk Kak Zara gitu. Jadi memang untuk eventnya nanti itu kalau bisa datang di awal di jam 10 ya, Kak ya. Cuman kalau misalkan kita open gate di jam 10, ada close gate-nya enggak sih, Kak? Atau mungkin kita bebas keluar masuk?
0: Bebas keluar masuk asal tetap pakai ini gelang tiketnya nanti.
1: Oke. Okay. Nah, itu ya, Kak ya. Jadi memang kalau misalkan memang ada acara gitu, kita datang jam 11 siang kan dikit juga enggak apa-apa ya.
0: Iya, aman.
1: Oke. Okay. Nah, dan kalau misalkan buat cara daftarnya nih, Kak, gimana nih? Kak
0: cara Zara, daftarnya nanti gampang banget, bisa langsung nanti datang secara langsung di tempat ya, karena nanti kita akan buka booth registrasi pendaftaran untuk cosplay competition-nya itu tadi.
1: Oke. Kak, buat pendaftarannya booth-nya itu nanti kita bisa standby dari jam berapa datangnya mungkin dibukanya untuk
0: dari
1: kita
0: jam 10.
1: Dari langsung, jam 10 ya.
0: Jadi open gate itu kita sudah buka semuanya udah ready.
1: Oke.
0: Sampai jam 2 siang kalau untuk pendaftarannya untuk
1: sampai jam 2
0: ikut,
1: siang
0: ya. Yang untuk ikut cosplay world competition-nya.
1: Oke, dan acaranya bakalan sampai malam jam
0: terakhir mungkin sampai jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 yeah malam ya. Jadi memang keseruannya ini ada banyak sekali ayah bunda yang ayah bunda juga bisa ikutan gitu ya, tentunya di The Legend Star Park Malang gitu. Yeah. Dan sebelum kita mengakhiri talk show di sore hari ini yang sudah semakin sore ya ayah bunda ya. Nah, mungkin boleh dong Kak dikasih gitu ya info buat ayah bunda, pertama-tama mungkin dari Jatim Park 3 dulu. Kak Devina silahkan Kak. Mungkin pesan-pesan gitu ya buat ayah bunda yang mungkin pengen liburan, tips hematnya gitu Kak. Atau mungkin ada kayak mending kalau misalkan kita pengen tiketnya murah, beli paketan yang apa-apa gitu.
2: Kalau untuk ini ya, keluarga gitu ya Kak, kalau suggest dari aku sih, misal ke Jatim Park 3 mending ambil paket hemat sih.
1: Oh, ada.
2: Ada. Kita punya 3 jenis paket hemat, nanti bisa disesuaikan karena masing-masing paket hemat itu bisa sesuai kayak apa ya, sesuai sama yang mau main gitu loh Kak. Jadi kayak misalnya banyak anak-anaknya itu kita ada paketannya kayak gitu. Kalau misalnya main ini Gen Z semua, nah itu ada paketannya kayak gitu sih. Nanti ada 3 paket sih kita, nanti bisa browsing aja langsung di IG-nya kita.
1: Dan jauh kayak lebih gitu hemat ya,
2: jauh lebih hemat. Terus kalau misalnya yang emang kayak pingin jalan-jalannya bebas aja gitu, jangan takut-takut ke Jatim Park 3, karena kan selama ini tuh kayak pada mikir kalau makin ke Jatim Park 3 tuh mahal kayak gitu. Padahal kita tuh sebenarnya kayak ya bisa disesuaiin gitu loh, budgetnya berapa udah masuk aja, kayak masuk aja, nggak ada tiket masuk kita kayak
1: bener
2: gitu.
1: Dan nggak harus masuk wahananya, bisa jalan-jalan aja.
2: Iya, jalan-jalan aja nongkrong. Terus kita juga punya 2 show yang gratis, nggak usah bayar.
1: Oh iya, apa gitu tuh Kak? Apa tuh?
2: Di jam 6:30 kita ada Aqua Symphony Fantastic Show, itu di jam 18:30. Itu free, kalau mau lihat bisa langsung di situ. Baru nanti kalau misalnya mau lihat yang best view, kayak view terbaik ya, itu baru nanti bisa bayar tuh satu orang 10.000 kayak gitu. Kalau misalnya mau duduk situ, kalau misalnya nggak mau langsung gratis nonton di situ aja juga boleh. Kayak
1: hemat
2: gitu
1: sekali, cuma 10.000 loh ya Kak.
2: Cuma 10.000. Terus kalau yang satu lagi tuh kita ada show jam 5 sore, itu kita ada Parade Show Kak.
1: Oh, ada Parade Show.
2: Gitu.
1: Tiap hari jam 5 sore.
2: Kalau yang Parade Show-nya itu kita di weekend sih Kak.
1: Di weekend Sabtu Minggu ya, pas banget hari ini ya.
2: Cuma Sabtu Minggu.
1: Oh,

0: tips gitu ya, supaya teman-teman cosplayer ini bisa langsung tampil gong on point di sana, yeah, dan mungkin bisa menikmati keseruan nantinya di The Legend juga, ataupun juga di event kita di Tanoshino Omatsuri ini. Yeah.
1: Jadi jangan ini ya, jangan khawatir dan langsung aja datang langsung di The Legend Stars Park di event Tanoshino Omatsuri. Mm-hmm. Dan buat ini ingetin lagi ke sobat-sobat semua ya, buat dapetin promo buy one get one-nya ya. Jadi kalian bisa langsung datang sudah bercosplay buat dapetin promonya itu. Jadi kita okay, akan seru-seruan bareng sehari penuh pasti ya nanti, dengan bintang tamu yang sudah kita siapkan semua.
0: Wow, karena juga pastinya dari cosplay, kemudian juga dari budaya, makanan, dan juga musik, DJ, semuanya lengkap.
1: Lengkap, paket lengkap.
2: Dan itu tahun ini tuh kayak paling meriah deh Tanoshinya, karena bintang tamunya banyak banget.
0: Banyak banget ya, dan diambil dari berbagai kota yang ada di Indonesia.
2: Betul.
0: Oke. Jadi buat ya bunda langsung aja ya, kalau misalkan suka cosplay dan juga mungkin pengen sekedar menikmati saja sambil icip-icip makanan Jepangnya.
1: Bisa banget.
0: Langsung aja kita kepoin Instagramnya di mana nih kak?
1: Di @tanoshinoomatsuri.
0: Oke, @tanoshinoomatsuri tanpa spasi ya kak.
1: Tanpa spasi.
0: Oke, terima kasih Kak Devina, Kak Karisma.
2: Terima kasih, sama-sama.
0: Baik, dan juga terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana karena Mas FM akan selalu memutarkan musik-musik pilihan Ayah Bunda dari jam 4 ini ya, sampai nanti juga di jam 7 malam. Nanti ada program spesial sampai juga jam 12 malam, kita musiknya selalu ada terus Ayah Bunda. Dan tentunya juga kalau misalnya main liburan hemat, seru kemana lagi kalau misalkan gak ke Jatim Park 3. Dan juga jangan lupa untuk kepoin eventnya nantinya yang ada di tanggal 16 Agustus Ayah Bunda. Daniel pamit dulu dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bunda harus tahu.
5: Ayah bunda, celana yang kepanjangan tidak harus dipotong dulu ke penjahit. Ayah bunda bisa menggulung celana dengan beberapa teknik supaya tetap kelihatan keren dan juga stylish. Teknik menggulung the back flip bisa ayah bunda coba. Teknik ini biasa digunakan untuk celana pensil yang ujungnya mengecil. Caranya cukup dengan menggulung celana sekali dengan rapi. Selanjutnya, teknik perfectly imperfect. Bisa dicoba dengan menggulung ujung celana keluar, kemudian memasukkannya lagi ke dalam. Jadi gulungan celana terletak di dalam. Ada lagi nih ayah bunda. Ayah bunda bisa mencoba the mini roll dengan membuat gulungan kecil-kecil dengan rapi dari ujung celana sampai batas yang ayah bunda inginkan. Dan yang terakhir, the precision cuff, yaitu dengan membuat lipatan yang sama lebarnya, kemudian buat lipatan yang lebarnya juga sama di atasnya.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: dari Wings Food.
1: Bunda harus tahu.
2: Nah, untuk bunda yang mengandung bisa menggunakan kemeja oversize berwarna hitam atau putih supaya lebih stylish walaupun sedang mengandung. Bunda juga bisa menambahkan aksesoris seperti ikat pinggang saat memandukan kemeja dengan rok pleats.

0: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hello everyone, my name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Caris National Academy. Today, I want to tell you a story in mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut, Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loved by his own. And then, there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
3: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
4: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
3: Iya kan, Cik? Tapi aku punya pekerjaan.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu ceritanya.
5: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
6: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
5: Iya, lagu yang kayak gini kan.
6: Kau hancurkan diriku, bila kau tinggal.
5: Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: So, two of them went back home. But then, rainy season starts to appear. Musim hujan, which means that food is starting to become less and less easier to find. One day, Kanjil is starving because he doesn't have food to prepare. So he went to Semut's home. Knock, knock, knock! Knock, knock, knock! Come on!
2: Oh, hey there, Kanjil! I didn't expect you here! Why are you here?
1: Oh, Semut, I'm so hungry, Semut! I don't have food to eat, Semut. Please, I need food, Semut.
2: Oh, no. Okay. There you go, Kanjil. Some foods. But remember, next time you should never be lazy and focus on your work.
1: Wow. Terima kasih. Thank you very much. Okay. Lain kali, I shall never be lazy and focus on my work. So, everyone, ladies and gentlemen, moral kisah hari ini itu kita tidak boleh menjadi malas. Kita harus menjadi semangat sehari-hari dan menjadi mandiri. Is that right? Betul. Everyone, never be lazy. So everyone, thank you all for listening. My name is Dominic Apple. And see you next time.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
5: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini. Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Metode merebus makanan sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi loh ayah bunda, terutama untuk vitamin C dan juga B kompleksnya. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, ayah bunda harus memastikan sayur atau masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.

0: politik, perdamaian, dan keamanan internasional. SBY menegaskan Indonesia bisa berkontribusi menjawab isu besar itu dengan berjihad, sebab jihad terbesar adalah mengenyahkan kemiskinan.
1: Dunia terus berubah dan berkembang, melakukan transformasi besar yang disebut dengan berevolusi. Terkadang dalam perjalanan sejarahnya ada revolusi-revolusi di banyak negara, bisa revolusi industri, bisa revolusi
2: ayah bunda.
3: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya, dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
4: Radio Mas FM, your family radio.

Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat di

0: kenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.
1: Dengerin Mas FM dari masfm.com.

0: Sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoo.

0: udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya, untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya, untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: us for your endless happiness. With Mars FM, every day is a happy day.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bunda harus tahu.
1: Setelah memasak, tentu kita menginginkan makanan yang bisa bertahan lama. Nah, Ayah Bunda bisa untuk memulai memisahkan per porsi dan bekukan. Ini bisa membantu Ayah Bunda untuk mengawetkan makanan dan bisa memanaskannya kembali ketika ingin disajikan kembali atau untuk dikonsumsi kembali.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEar.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.
2: Kamu udah daftar kuliah belum?
3: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
2: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
3: Emang kenapa nih?
2: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari 2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
3: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
2: Tentu ada, mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur

0: terjangkau, hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
1: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
0: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
2: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM, Malang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: capek ya ayah bunda. Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Ayah Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.
2: Mulai rasakan Oishi, Oishi, Oishi Ramen.
0: Dari Wings Food.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Bawang goreng biasa digunakan sebagai pelengkap makanan yang bisa membuat makanan jadi lebih nikmat. Untuk membuat bawang goreng yang renyah tidak mudah lembek, ayah bunda harus memilih bawang merah segar yang ukurannya sedang dan kadar airnya rendah nih. Iris bawang merah dengan slicer supaya ketebalannya pas. Agar rasanya lebih gurih, ayah bunda bisa merendam irisan bawang dengan garam selama 30 menit dan tiriskan di dalam wadah dalam 1 hingga 2 jam supaya nantinya tidak mudah gosong. Goreng bawang di atas minyak panas dengan api kecil dan aduk merata tetapi jangan terlalu sering. Angkat ketika bawang 3/4 matang, bawang akan terus melakukan proses pematangan hingga dingin. Kemudian, tiriskan bawang dan taruh di kertas minyak.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Weekend mu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua,

rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal penghasilan kita 5 juta gitu ya, tidak boleh lebih dari 30%, artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini, gak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar, atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah itu artinya sudah alarm bahaya mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: dengerin hits Indonesia Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Tira sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yau sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

Asik tuh kalau dengerin lagu-lagu nostalgia ya. Dengerin Hits Indonesia di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan, ya. Nah, kalau HMPV ini adalah tingkatannya human metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Seratus empat koma lima Mas FM di On Ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: ya Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum-oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Ayah Bunda.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
4: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
3: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
4: 1, 2, 3, 4, 7.
3: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
3: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
4: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil.

0: Ra, bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
1: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini, Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong Yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
4: Halo lambat,
3: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
4: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
3: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
4: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
3: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara.
4: Tapi terlambat. Bruk.
3: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
4: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
3: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
6: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
5: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
6: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya.
5: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears. Untuk kita berjuang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ketika anak melakukan sebuah kesalahan merupakan hal yang biasa terjadi ayah bunda. Dan kita sebagai orang tua harus sering memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Semakin sering anak melakukan kesalahan, maka semakin banyak anak menemukan hal-hal yang baru tentang dunia. Nah, maka dari itu, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung marahi mereka ya, ayo bunda.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir ayah bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cita gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
1: gelorannya hati. Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: us for your endless happiness. With Mars FM, every day is a happy day.
1: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam.

kelainan jantung pada anak, kelainan jantung bawaan, dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Jika si kecil susah makan dan cuma mau makan itu-itu aja, itu adalah salah satu gejala picky eater ayah bunda. Kebiasaan pilih-pilih makanan ini harus diatasi karena bagaimanapun anak harus makan makanan dengan gizi seimbang. Ayah bunda harus tetap sabar dan jangan memaksa anak. Dibutuhkan 10-15 kali percobaan untuk mengenalkan anak pada makanan sehat yang harus ia konsumsi sampai akhirnya ia mau memakannya. Buat tampilan makanan jadi lebih menarik, mulai dari warna dan juga bentuknya. Beri juga nama yang unik untuk makanan tersebut agar si kecil makin tertarik. Ajarkan anak untuk menyentuh langsung makanan sebelum menyuapinya dan buat suasana makan jadi menyenangkan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum budak yang melarikan diri. Pendengar, Islam menyatakan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran. Dan panglima perang memiliki kewajiban memberikan perlakuan yang tepat terhadap para tawanan, bisa dijadikan budak, meminta tebusan, atau melepaskan mereka tanpa tebusan. Itu semua dipilih dengan tetap melihat kemaslahatan umum. Di masa sekarang ini, sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Dimanapun di muka bumi ini, kita tidak akan menemukan pasar budak yang legal dan diakui secara hukum resmi. Kalaupun ada, sebenarnya cuma perdagangan manusia atau hukum trafficking liar yang diperangi oleh semua hukum yang ada. Dan tentu saja status hukumnya bukan budak. Adapun peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia ini, walaupun saling berbunuhan, namun harus diketahui bahwa tetap berlaku hukum peperangan. Buktinya ada pengadilan penjahat perang, di mana para pemimpin peperangan bisa saja dihukum karena melanggar kode etik dan hukum perang yang berlaku. Dan hukum peperangan yang berlaku di dunia internasional tetap tidak mengakui adanya perbudakan bagi rakyat yang negaranya kalah perang.

0: pendengar yang budiman, sistem perbudakan untuk zaman sekarang ini sudah tidak ada. Oleh karena itu, hukum-hukumnya untuk sementara tidak terpakai. Tetapi bukan berarti hukum-hukum itu dihapus. Namun tidak ada salahnya bagi kita untuk membahas permasalahan ini. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab budak yang melarikan diri termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza abaqal abdu lam tuqbal lahu shalatun." Apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka sholatnya tidak akan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ayyuma abdin abaqa faqad bari'at minhu az-zimmah." Budak manapun yang melarikan diri dari tuannya, maka ia terlepas dari perlindungan. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Huzaimah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan menerima sholat mereka dan kebaikan mereka tidak akan naik ke langit, yaitu seorang budak yang melarikan diri sampai ia kembali kepada tuannya, seorang wanita yang dimurkai suaminya sampai sang suami ridho kepadanya, dan orang yang mabuk sampai ia pulih kesadarannya. Dalam syarah atau penjelasan kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang membinasakan disebutkan, budak adalah hamba sahaya. Melarikan diri artinya kabur dari majikannya. Karena tubuh dan tenaganya seorang budak adalah milik majikannya. Jika ia melarikan diri dari majikannya, maka majikannya akan kehilangan semua itu. Budak yang kabur dari majikannya dianggap telah menjadi orang kafir, tidak dijamin keselamatannya, dan sholatnya tidak akan diterima. Inilah macam ancaman untuk seorang budak yang melarikan diri dari majikannya. Yang pertama, terlepas dari perlindungan Islam, seperti yang tercantum dalam hadis Jarir radhiyallahu anhu. Kemudian kedua, dianggap telah menjadi kafir, tetapi kekafirannya tidak menjadikannya atau mengeluarkan dirinya dari agama Islam, tidak dianggap murtad. Selanjutnya yang ketiga, sholatnya tidak akan diterima. Seorang budak yang melarikan diri dari majikannya, maka ketika ia sholat, sholatnya tidak akan diterima. Mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah semua sholatnya tidak diterima, sholat fardu atau sholat sunnahnya, atau sholat sunnahnya saja? Sebagian para ulama berkata bahwa sholat fardunya masih diterima karena secara syariat waktunya dikecualikan. Seorang hamba bagaimanapun juga ia akan tetap mengerjakan sholat, baik ketika sedang berada di bawah pengawasan majikannya atau di dalam pelariannya. Sebagian para ulama juga ada yang mengatakan bahwa hadis tadi bersifat umum dan membolehkan apabila si budak yang melarikan diri tersebut dihukumi seperti itu. Maka yang dimaksud dengan sholat sunnahnya saja yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sholat sunnahnya dianggap tidak sah. Sedangkan yang dianggap dengan sholat fardunya yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pahala atas semua sholat fardunya. Nah, pendapat ini lahir dari penggabungan beberapa keterangan. Demikianlah pendengar yang budiman dimanapun saja Anda berada. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta menambah wawasan keislaman kita semua dan menambah amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di jalinan udara di radio kesayangan kita ini. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas sebuah tema tentang rukun iman orang-orang beriman, yaitu khususnya dalam masalah mengimani malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini kita masuk kepada pembahasan seperti apa zikir, tasbih, dan doa para malaikat. Nah pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para malaikat dan memuliakan mereka dengan berbagai macam ibadah. Dan perlu dibahami bahwa pembebanan ibadah-ibadah itu tidak berarti ibadah para malaikat sama dengan ibadah kita dalam syariat Islam. Akan tetapi Allah Azza wa Jal memerintahkan dan mengharuskan mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat agung tersebut sesuai dengan bentuk penciptaan dan fisik mereka. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang ataupun sesuatu di luar kemampuan hamba tersebut. Nah intinya secara umum jamaah yang dirahmati Allah, pendengar dimanapun Anda semua berada, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada para malaikat akan kita dapatkan sesuai dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita, walaupun berbeda dari segi sifat dan jumlahnya. Dan dalil-dalil yang menerangkan akan hal ini tentunya tidak sedikit. Salah satunya adalah firman Allah di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat yang ke-26. Allah Azza wa Jal di dalam ayat ini, surah ini, mensifati para malaikat dengan sifat ubudiyah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal 'ibadum mukramun. Artinya, sebenarnya malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan. Kemudian pendengar, Allah juga menjelaskan bahwa mereka diperintahkan lalu mereka pun mentaatinya. Quran Surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan malaikat tersebut tidak mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka para malaikat Allah selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa semua aktivitas malaikat itu semata-mata dilakukan atas dasar perintah Allah. Allah pertegas hal ini di dalam kitabnya, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

yang artinya, dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Allah. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di hadapan kami, apa-apa yang ada di belakang kami, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan Allah tidak akan lupa. Dalam Quran Surah Maryam ayat yang ke-64 tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua dalil ini dan yang semacamnya menunjukkan bahwa para malaikat melaksanakan berbagai macam ibadah yang Allah tugaskan kepada mereka. Di antaranya, para malaikat ada yang senantiasa berzikir, bertasbih, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir, tasbih, dan doa merupakan ibadah yang paling populer di kalangan para malaikat. Dan hal ini disebutkan dalam kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah berfirman, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak." Para malaikat di dalam ayat ini saat mengetahui Allah akan menciptakan manusia, mereka berkata, "Padahal kami," yaitu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Lihat, senantiasa bertasbih. Dan di ayat yang ke-32 Allah juga menegaskan, "Qul

Artinya, Maha Suci Engkau, ya Rabb. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, terkadang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana malaikat Allah mengiringi tasbih mereka dengan istighfar untuk para penghuni bumi. Tasbih, istighfar untuk para penghuni bumi. Allah menegaskan ini di dalam Quran Surah Asy-Syura ayat yang kelima. Takadu samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Artinya, hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Allah. Dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang para malaikat pun mengiringi doa untuk para penghuni bumi dengan tasbih dan istighfar. Sebagaimana di dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat yang ke-7 sampai ke-9. Allah berfirman yang artinya, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah. Dan mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka mengucapkan, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Dan peliharalah mereka dari siksaan api neraka yang menyala-nyala. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan masukkanlah mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu. Maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Subhanallah. Quran Surah Al-Mu'min ayat yang ke-7 yang menjelaskan bagaimana para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun mendoakan penghuni bumi. Siapa penghuni tersebut yang didoakan malaikat? Yaitu mereka adalah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah, istiqomah dalam taubat kita, dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam ayat yang lain, terkadang para malaikat juga mengiringi tasbih dengan sujud. Mengiringi tasbih dengan sujud. Sebagaimana hal ini Allah sebutkan di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-206. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkan Allah, dan hanya kepada Allah lah mereka sujud. Kemudian pendengar, di sifat yang lain tentang tasbih para malaikat adalah para malaikat bertasbih tanpa jenuh dan bosan. Berbeda dengan kita manusia, baru berzikir sebentar sudah capek lah, sudah jenuh lah, sudah tergoda dengan hal-hal lainnya. Allah sebutkan sifat malaikat yang tidak pernah bosan dalam tasbih ataupun zikir mereka di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat yang ke-19 sampai 20.

عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار.

0: dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisi Allah. Mereka tidak pernah merasa angkuh untuk menyembah Allah, dan mereka tidak pernah letih menyembah Allah. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Lihat, ayat ini menjelaskan malaikat berzikir, bertasbih kepada Allah tanpa henti. Nah, demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Bagaimana zikir, tasbih, dan doa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita dan menghilangkan rasa jenuh atau bosan kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio 104,5 Mas FM di On Ears.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Mas FM.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. Insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas tentang tugas-tugas para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jumlah malaikat pemikul arsy dan dua pendapat telah kita sampaikan. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang pendapat yang ketiga. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan malaikat pembawa arsy Allah pada hari kiamat adalah 8 saf ataupun barisan malaikat. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jal. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Allah Azza wa Jalla di atas kepala mereka. Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, 8 saf malaikat tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Kemudian pendapat yang keempat, yang dimaksud dengan 8 pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat adalah 8 bagian, karena malaikat terdiri dari 9 bagian, sedangkan 8 bagian di antara mereka adalah al-kuburiyun. Namun telah dijelaskan mengenai kelemahan pendapat mereka. Nah, siapa saja yang memperhatikan dengan seksama mengenai dalil-dalil pegangan setiap kelompok sebagaimana yang telah dijelaskan, pasti akan mendapatkan bahwa semua dalil yang dijadikan oleh setiap kelompok tersebut sebagai dasar pendalilan tidak layak dijadikan dalil ataupun hujah, karena semuanya tidak terlepas dari kritikan. Dan pendapat yang paling selamat, pendengar, wallahu ta'ala a'lam, adalah menetapkan malaikat para pemikul arsy di dunia tanpa membatasi jumlahnya. Adapun pada hari kiamat, para pemikul arsy Allah berjumlah 8 malaikat berdasarkan zahir ayat yang sudah dibacakan. Bisa jadi jumlah ini merupakan ujian, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan jumlah penjaga neraka jahanam. Wallahu ta'ala. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk kepada pembahasan sifat pemikul arsy. Seperti apakah sifat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala? Telah disebutkan pada pembahasan yang lalu hadis mengenai jumlah malaikat pemikul arsy dan beragam kemungkinan tentang jumlah mereka yang ditetapkan dalam sebagian hadis yang menyatakan bahwa para malaikat itu berada dalam sifat al-aul. Dan kata al-wa'lu berarti kambing hutan yang hidup di pegunungan. Ini secara bahasa. Akan tetapi pendengar, hadis tentang al-aul ini dinyatakan dhaif oleh banyak ulama. Memang benar apa yang mereka katakan, sehingga sedikit pun hadis-hadis tersebut tidak bisa dijadikan sandaran dalam menetapkan sifat malaikat, meskipun dalam beberapa ketetapan mengenai arsy Allah dan sifat kemahatinggian Allah Azza wa Jal terhadap dalil lain yang menguatkannya. Biasanya para ulama hanya meriwayatkan hadis seperti ini sebagai dalil penguat atau untuk mengkompromikan semua riwayat yang ada. Mereka tidak menjadikan hadis yang seperti ini sebagai dalil yang qat'i, dalil yang tetap. Contoh, syair yang diriwayatkan dari Umayyah bin Abi As-Salt bahwasanya para pembawa arsy ada 4, Yang pertama seorang laki-laki, kedua sapi jantan, yang ketiga burung nasar, keempat singa. Maka telah dijelaskan bahwa kisah riwayat ini lemah. Kisah ini, riwayat ini lemah. Nah, kelemahan yang sama juga terdapat dalam riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa arsy dibawa oleh 4 malaikat. Pertama dalam bentuk laki-laki, kedua dalam bentuk seekor sapi jantan, ketiga dalam bentuk seekor singa, dan yang keempat dalam bentuk burung nasar. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Syaibah. Ya, namun sanad hadis ini lemah. Nah, pendengar, semua sifat mengenai para pembawa arsy ini tidak otentik lantaran tidak bisa dipastikan atau ditegaskan dalam hadis-hadis yang bisa diamalkan dalam bab akidah semacam ini. Banyak hadis sahih yang diriwayatkan tentang sifat mereka, yaitu yang menunjukkan beberapa hal diantaranya. Pertama, mereka bertasbih. Ya, mereka bertasbih. Para pemikul arsy bertasbih sebagaimana Allah berfirman, yang artinya malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Al-Mu'min ayat yang ke-7. Yang kedua, disebutkan bahwa malaikat pemikul arsy tubuh mereka sangat besar. Ya, sangat sangat besar. Sebagaimana ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy."

Maha suci Allah lagi maha agung, ya. Sungguh pendengar, betapa besarnya malaikat tersebut. Jika malaikat ini salah satu pembawa ars tersebut, ya, maka bagaimana dengan pembawa ars yang lainnya? Mereka telah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa makhluknya yang paling agung dan paling besar. Sesungguhnya alam bagian atas dan bawah, langit dan bumi, beserta apa yang ada pada keduanya seperti gunung, pepohonan, lautan, sungai, ibarat sebuah gelang yang dilempar di tengah padang pasir yang luas. Maka betapa besarnya apa yang dipikulnya tersebut, yang dipikul oleh malaikat pemikul, pemikul arsy. Nah, meskipun para malaikat itu memiliki kekuatan dan tubuh yang sangat besar, mereka tetap beribadah kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka ditimpa rasa takut dan malu jika mendengarkan perintah Allah, sebagaimana hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Saba ayat yang ke-23. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah, dimanapun Anda semua berada, mengetahui hal-hal besar seperti ini. Semoga bisa menambah kecintaan kita, kekhawatiran kita, dan ketakutan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini akan memacu keimanan kita, memacu kesegeraan kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga pembahasan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa makhluk yang begitu besar yang diciptakan oleh Allah, mereka tunduk dan taat patuh kepada Allah, malu kepada Allah, senantiasa menjauhi hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah. Maka bagaimana dengan kita makhluk yang kecil ini? Ya, bagaimana dengan kita makhluk yang kecil ini? Tentu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam mengamalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care. Mas

0: Bunda harus tahu. Daging sapi bisa dimasak dengan tingkat kematangan tertentu untuk mendapatkan tekstur daging yang Ayah Bunda inginkan. Untuk mendapatkan tingkat kematangan rare dengan tekstur yang juicy, Ayah Bunda bisa memasak steak selama 1,5 menit saja. Di atasnya ada medium rare dengan tingkat kematangan 40% yang dimasak dalam waktu 3 menit. Tekstur daging ini Bunda akan sangat lembut dan berwarna merah muda. Selanjutnya, Ayah Bunda bisa menambah tingkat kematangan 60% yang disebut medium dalam waktu 5 menit. Dalam tingkatan ini, daging sudah matang, teksturnya lembut dan empuk saat ditekan Ayah Bunda. Untuk medium well dengan tingkat kematangan 80% bisa dimasak dalam waktu 8 menit dan tingkat kematangan sempurna atau well done bisa dimasak selama 10-15 menit.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Yang kayak gini hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

bikin ayah bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.